0: lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
1: Mamu, aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

97,1 FM.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Presiden resmikan ekosistem motor listrik nasional, simpatisan tak lagi bisa laporkan penghinaan kepada Presiden hingga review MSCI bulan Agustus. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peresmian ini merupakan langkah mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Nantinya, ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging dan battery swapping, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual, hingga penguatan penyerapan pasar. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menyempatkan diri berkeliling dan meninjau beberapa booth yang ada di sana. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menutup ruang bagi para simpatisan untuk membuat laporan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden melalui putusan terbarunya. Putusan tersebut berangkat dari gugatan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan 12 mahasiswa. Para pemohon sebagai mahasiswa menilai, frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dalam pasal tersebut tidak didefinisikan secara jelas dan tegas. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batasan perbuatan yang diklasifikasi sebagai perbuatan menyerang kehormatan tersebut. Dengan putusan ini, maka pengaduan oleh Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Morgan Stanley Capital International atau MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai negara emerging markets dalam Annual Country Review 2026. MSCI memastikan tidak ada perubahan daftar negara emerging markets yang saat ini menjadi bagian dari MSCI Frontier Emerging Markets Index. Di saat yang sama, lembaga provider global ini justru mengeluarkan beberapa saham asal Indonesia dari konstituen indeksnya dalam MSCI Equity Indexes August 2026 Index Review, termasuk 9 saham dari MSCI Global Small Cap Indexes. Ada juga 2 saham Indonesia yang dihapus dari indeks tersebut, yaitu dari PT Charun Pokfan Indonesia dan PT Go2Gojek Tokopedia. Nama Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mencuat dalam sidang dugaan korupsi pengisian perangkat desa dengan terdakwa Bupati Nonaktif Pati Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Slungkep Agus Susanto yang dihadirkan sebagai saksi. Saksi menjelaskan bahwa pihaknya pernah menerima uang dari Kepala Desa Kayen Pati, Agus Rianto, yang diperuntukkan untuk pengisian perangkat desa. Informasi yang dia dapatkan, Rianto terpaksa memberikan uang untuk pengisian perangkat desa karena peran jabatan itu penting. Selain itu, Rianto juga mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Ali Badrudin. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia merumuskan 19 poin dalam draft rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan Serikat Buruh dalam memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR dikatakan sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Beberapa di antara poin tersebut yang dianggap penting adalah membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berdiri dan terpisah dari pendekatan Omnibus Law, menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pembentukan norma, mereformasi sistem pengupahan nasional hingga menata ulang sistem outsourcing. Badan Narkotika Nasional menangkap seseorang berinisial MR, bos narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Target merupakan gembong narkoba yang menjadi buronan terkait dengan kasus narkoba pada tanggal 7 November 2025. Dalam penangkapan tersebut, BNN juga menyita aset senilai 39,9 miliar rupiah, senjata api, hingga emas batangan. Dari hasil pengembangan terhadap tersangka, BNN juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Berita terakhir, Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih baru timnas Belanda. Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan penunjukan mantan pelatih Barcelona tersebut sebagai penerus Ronald Koeman pada Kamis dini hari lalu. Pelatih berusia 46 tahun itu resmi diikat kontrak hingga tahun 2030, menjadikannya pelatih asing pertama yang menangani timnas Belanda sejak Ernst Happel pada 1978. Sebagai informasi, selama menangani Barcelona, ia mempersembahkan satu gelar La Liga dan satu piala Super Spanyol. Tetap waspada, karena tidak ada yang tahu kapan perubahan terjadi. Buka terus wawasan dan pikiran dengan informasi dari sumber yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: 88

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praya. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

Masih dari markas siar di lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Informasi berikutnya, warga, gempa bumi tektonik berkekuatan 7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT kemarin terasa hingga Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Sejumlah warga yang usai menunaikan ibadah maupun sedang melakukan pekerjaan membersihkan rumah langsung berhamburan ke tengah jalan di komplek perumahan Puri Anggrek, Kota Mataram, NTB. Menurut penuturan salah satu warga di Mataram, mengatakan gempa terasa seperti ayunan dan berlangsung cukup lama sehingga membuat kepala terasa pusing seperti jet usai melakukan penerbangan menggunakan pesawat. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pukul 5.58 WITA dengan pusat gempa terjadi di sebelah utara Ambai, Kabupaten Nagekeo, NTT. Titik koordinat gempa bumi tersebut terletak pada 8.33 derajat lintang selatan dan 121.32 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. BMKG menerbitkan peringatan dini tsunami atas peristiwa gempa tersebut di Sika dan Labuan Bajo, NTT. Gelombang tsunami masing-masing setinggi 0,19 meter dan 0,36 meter. Sementara itu di Dompu, NTB, gelombang tsunami terdeteksi setinggi 0,17 meter. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa serta potensi gempa susulan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rizal bin Suhaili, alamat semula di Dusun Dasan Baru Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rohimah binti Amak Masnah sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
4: Waduh, maaf nih Pak Haji.
5: Emang kenapa?
4: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
5: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
6: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Krisna, Krisna, Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, abis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
5: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
8: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai,

0: Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Andy,
4: napi ara tua
3: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
4: Nah, diketau ya tua. Tak tahu kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
4: Rocky? Apa nama madu Rocky?
3: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko uang sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
6: Mandalika, budaya Lombok.

0: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4.4.3 FM.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali kita update informasi terbaru lainnya dari antaranews.com. Warga Mandalika, sejumlah bangunan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dilaporkan mengalami kerusakan terdampak gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagikio yang berada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 5.58 WITA. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Afar mengakui gempa bumi dengan kekuatan M7,7 tersebut dirasakan di wilayah Kota Bima sehingga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga setempat. Berdasarkan hasil pendataan awal, terdapat satu unit rumah mengalami rusak sedang di wilayah Rabangodu Selatan RT 03 RW 01 akibat guncangan gempa bumi. Selain itu, kerusakan juga terjadi menimpa gudang bulog, terutama kerusakan pada bagian dinding yang menyebabkan sejumlah karung beras di dalam gudang berjatuhan. Kemudian satu lagi kerusakan pada plafon masjid Hotel Mutmainnah. Faruk mengungkapkan saat ini tim masih melakukan koordinasi dengan tim relawan kebencanaan pada kelurahan setempat dan meninjau langsung lokasi kejadian. Ia menambahkan sementara ini terkait kebutuhan mendesak berupa dukungan logistik bagi warga terdampak diperlukan, terutama kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, air mineral, selimut, terpal, matras, dan perlengkapan kebutuhan keluarga. Selain itu juga diperlukan dukungan material penanganan darurat berupa terpal ataupun bahan penutup sementara untuk mengantisipasi apabila bagian rumah yang mengalami kerusakan belum dapat digunakan secara aman. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai, ketemu Hana Warges menian wayun ya. Ampun DJ, soalnya hadir hari ini warga ya, kita isi aja pesona Mandalika sambilan penyiarnya ada acaranya ya. Ahad hari ini

untuk hari ini. Hana nanti punya info-info menarik ya di Pesona Mandalika. Di antaranya buat emak-emak yang sayang kalau makanan udah bagi tetangga, bikin banyak, malah ada sisa gitu warga ya, pengen di save aja di lemari pendingin atau di kulkas, ya udah silakan aja. Tapi bagaimana trik dan cara-caranya atau langkah-langkahnya biar aman kita taruh makanan sisa di dalam kulkas seperti apa? Ya udah, nantikan informasi lengkapnya nanti di Pesona Mandalika. Dan dari Bollywood tidak ketinggalan juga nanti informasi terbaru dari Bollywood, bisa ditunggu.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Andy,
2: nah piara tua,
1: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

save aja lah makanannya gitu warga ya, biar aman untuk sehari atau dua hari lagi bisa dimakan kembali gitu warga ya. Tapi bagaimana caranya agar makanan yang kita simpan ini bisa aman ya? Jadi misalnya yang pertama warga, tipsnya adalah dinginkan dulu ya makanan sisa sebelum menyimpannya di kulkas. Ini akan membantu mencegah pertumbuhan bakteri. Langkah pertama ya, dinginkan dulu, jangan anget-angetnya langsung ke kulkas ya. Kemudian simpanlah makanan sisa dalam wadah tertutup untuk mencegah kontaminasi dan kehilangan kelembapan. Oh, ditutup ya, saya baru tahu. Kemudian label dan tanggal wadah untuk memastikan Anda menggunakan makanan sisa sebelum kadaluarsa. Misalnya kalau masih ada label, tanggal atau masih bungkusnya gitu warga ya, jangan lupa diperiksa. Kemudian simpan makanan sisa di bagian yang tepat di kulkas seperti rak atas untuk makanan yang tidak memerlukan suhu yang sangat rendah. Kemudian jangan simpan makanan sisa terlalu lama. Nah ini dia nih, pada marakan doha tangetwi warga ya. Jadi makanan sisa biasanya dapat disimpan selama, catat nih waktunya, 3-5 hari. Itu pun kalau rasanya nggak berubah ya. Kalau rasanya udah berubah dalam rentang waktu yang ini, ya udah ikhlaskan saja, rezekinya tanah ya. Dan tips tambahan warga ya, periksa kondisi makanan sisa sebelum menyimpannya. Jika makanan sudah basi atau berbau tidak sedap, sebaiknya ya udah ikhlasan buang ya warga ya. Kemudian jangan simpan makanan yang sudah dibuka seperti kaleng atau botol karena dapat terkontaminasi. Kemudian selanjutnya gunakanlah wadah yang aman untuk menyimpan makanan sisa seperti wadah plastik atau kaca yang tahan terhadap suhu rendah. Kemudian makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas. Nah ini juga perlu diwaspadai ya. Makanan yang mengandung telur seperti mayones atau saus telur, ini tidak boleh disimpan di kulkas karena dapat terkontaminasi ya. Ini yang pertama. Kemudian makanan yang mengandung susu seperti keju atau yogurt juga tidak boleh disimpan di kulkas karena dapat terkontaminasi atau dalam jangka yang lama ya. Kemudian makanan yang mengandung daging-daging nih seperti sate atau bakso tidak boleh disimpan di kulkas karena dapat terkontaminasi ya. Tapi kalau kita tutup wadah dengan baik gimana nih? Mungkin aman ya warga ya. Jadi dengan tips-tips ini kita bisa menyimpan makanan sisa di kulkas di ruangan VIP-nya kata Big Jam ya. Dengan cara yang aman dan menghindari keracunan makanan warga. Dan tipsnya kalau misalnya mau masak yang lebih, usahakanlah habis dah hari itu warga ya, jangan disimpan-simpan apalagi sampai 3-5 hari gitu warga ya, kecuali terlalu banyak membuat warga ya. Itu tipsnya warga, semoga bermanfaat di Pesona Mandalika untuk hari ini.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
6: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende. 88 FM.
1: Mandalika Radio.

Ika additional edition ya, edisi pengganti ya di Ahad hari ini. Kita ke Bollywood warga, kali ini ada aktris sekaligus anggota parlemen BJP Kangana Ranaut meluncurkan kritik tajam terhadap aktor veteran Nasiruddin Shah dengan menuduhnya makan dari hasil bumi negara ini atau dari India warga, tetapi justru membela negara tetangga Pakistan. Perseteruan ini memanas dipicu oleh perdebatan mengenai sikap para selebritas terhadap demonstrasi mahasiswa di India. Dan informasinya warga ya, dari perselisihan tersebut pemicu konfliknya adalah Nasiruddin Shah sebelumnya menyindir keheningan para aktor papan atas Bollywood terkait aksi protes mahasiswa. Shah menyentil mereka dengan peribahasa, anjing yang menggigit tulang di mulutnya tidak akan bisa menggonggong. Balasan Kangana Ranaut merespon kata-kata dari Nasiruddin Shah tersebut warga ya, dan merespon analogi tersebut Kangana Ranaut menyerang balik lewat media sosialnya. Ia menyatakan lebih memilih anjing yang setia menjaga rumah atau negara tempatnya mencari nafkah daripada menjadi lomdi atau rubah seperti Nasiruddin Shah yang ia nilai tidak berkomitmen pada negaranya sendiri. Kritik terhadap sikap Nasiruddin Shah, Kangana juga mempertanyakan mengapa Nasiruddin Shah justru bungkam terhadap dugaan tindakan represif polisi terhadap aksi protes mahasiswa yang terjadi di wilayah Jharkhand warga. Nah, ini memanas nih warga ya, penggalian tajam Kangana Ranaut terhadap Nasiruddin Shah warga ya, dan ia menyebut orang-orang ini adalah musuh negara. Wow. Informasinya warga, kami kutip juga dari laman Google ya, untuk siang ini di Pesona Mandalika.

0: akhirnya sampai di sini warga Hana bersama Anda. Esok-esok kembali ke acara seperti semula ya. Mungkin maafkan kalau ada salah kata warga. Selamat beristirahat siang dan Hana langsung pamit mundur diri. Wassalamualaikum, Pirmile or Namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my.

0: Di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, masih bersama Hana Warga, dan kita update kembali informasi terbaru lainnya dari antaranews.com. Warga Mandalika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebut bahwa gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores. Hal ini diungkapkan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Menurut dia, sesar ini berpotensi menyebabkan gempa bumi bermagnitudo 7,8 hingga 7,9. Ia mengatakan bahwa pada tahun 1992 pernah terjadi gempa bermagnitudo 7,5 yang menyebabkan kerusakan parah saat itu. Dari sejarah yang ada di tahun 1992 dengan magnitudo 7,5, ini juga luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah lebih dari 30 tahun dan terjadi lagi. BMKG telah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 WIB. Pihaknya akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Hendra bin Lalu Burhanuddin, alamat semula di Dusun Batrurung, Desa Barijulat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 14 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Pengadilan Agama Praia, untuk pemeriksaan perkara antara Samirah binti Haji Muslim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan tertanda jurusita pengganti Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: 88

Ada seseorang yang sedang berbunga-bunga hatinya, menikmati kebahagiaan hidup hingga lalai bersyukur. Tiba-tiba datang musibah yang menimpa dirinya. Di tengah-tengah kesedihannya, ia berkata, "Mengapa kebahagiaan ini begitu cepat berakhir? Memang, semua kebahagiaan di dunia ini pasti ada akhirnya. Baik karena musibah maupun berakhir karena dirinya dipanggil Allah. Namun bagi umat beriman, tidak perlu bersedih." Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk surga telah memasuki surga, datanglah panggilan. Sesungguhnya kamu sekalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan menjadi muda belia dan tidak akan menjadi tua. Dan sesungguhnya bagimu akan beroleh kenikmatan dan kamu tidak akan sengsara selamanya."

0: masih seputar gempa bumi di NTT. Warga dan informasinya, Basarnas mengevakuasi 3 korban reruntuhan bangunan akibat gempa di NTT. Informasi lengkapnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengevakuasi 3 korban tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Keterangan ini disampaikan oleh Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso di Jakarta kemarin. 3 korban ini telah dievakuasi, 1 diantaranya meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Edi Prakoso mengatakan bahwa proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan di kawasan Pelabuhan Lourensai, Maumere, Kabupaten Sika. Bangunan dilaporkan roboh pasca gempa yang pusatnya berada di kedalaman 15 km arah timur Laut Embai, Nagekio kemarin. Kantor SAR Maumere mengkonfirmasi korban meninggal dunia teridentifikasi atas nama Meliana Nenong, 54 tahun, seorang perempuan. Seluruh korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka, telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju RSUD TC Healers Maumere untuk mendapatkan penanganan medis dan pemulasaran. Edi menjelaskan bahwa tim SAR gabungan termasuk personil kantor SAR Maumere saat ini dikerahkan ke pusat dampak di Kabupaten Nagekio serta lokasi terdampak lainnya guna memperluas penyisiran dan evakuasi. Basarnas terus berkoordinasi dengan intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat serta unsur TNI Polri untuk mengonsolidasikan pendataan seluruh korban dan memastikan penanganan darurat di lapangan berjalan cepat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Bursa, musik kita.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa Musik Kita.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa musik kita.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa, musik kita.

0: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio.
1: Dan beriklan di radio.
2: 88.

kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: habis. Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
1: 93,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum Sobat RDI. Selamat bergabung semuanya di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Yang hadir ya, ada Aina Tita juga nih di siang hari ini, menjelang sore dong. Yang akan terus memberikan atau memberitahu ke kamu 10 lagu paling sadis di minggu ini. Nah, ngomongin soal bulan ini Sobat RDI, di mana kita sudah masuk ke tengah tahun aja, bulan Agustus. Beh, cepet banget. Siap-siap juga buat kamu yang masih muda-muda ya, muda-muda, yang udah juga senior-senior ya Sobat RDI. Pasti bulan ini bakal sibuk banget karena bakal jadi panitia 17-an. Siap-siap juga begadang ya buat bungkus-bungkus kado yang ibu-ibunya buat masak-masak tuh. Wah, makanya biar begadangnya semangat sambil cari tahu aja lagu dangdut eksis apa aja sih minggu ini. Nah, jadi ini bakal bahas ya 10 lagu tereksis di minggu ini. Kita mulai langsung aja di posisi 10.
0: Nomor 10 di Sadis.
1: Ya, di posisi 10 kali ini ada pendatang baru nih ya Sobat RDI. Luar biasa banget ini lagunya, kemarin baru aja dibahas gitu ya tentang video klipnya. Datangnya dari Selviama dengan Sampaikan Rindu. Udah pada lihat belum video klipnya? Di mana dalam video klip itu Selviama itu lagi bersama seorang cowok. Waduh, romantis banget Sobat RDI. Tiba-tiba dia sadar kalau ternyata dia cuma ngayal. Lah. Dan lagunya sih enak banget gitu ya, udah pasti khas banget sama Selfie ya. Jadi langsung aja kita dengerin ini dia, Selfie Yama, Sampaikan Rindu.

0: Gadis nomor 9.
1: Kita lanjut lagi yuk ke posisi 9 di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Masih bareng sama Aina Tita ya. Oke, ini dia yang ada di posisi 9. Dia ini Caknan dengan Negoro Angin. Wah, sayang banget ya lagunya loncat jauh di minggu ini. Nah, lagu Negoro Angin ini sekarang ada di posisi 9, dimana turun 5 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Kira-kira kenapa ya lagunya bisa turun begini? Ya udah, biar gak sedih langsung aja kita dengerin. Ini dia Negoro Angin, Denny Caknan. Number 9.

0: Gadis 8.
1: Oke, kita masuk ke posisi 8 Sobat RDI. Luar biasa banget nih di posisi 8 ya. Kali ini kita punya duo Serigala ya, dengan lagu mereka Starboy. Nah, duo Serigala ini pelan-pelan tapi pasti ya, lagunya naik ya Sobat RDI di Sadis. Ini membuktikan walaupun vakumnya lama, duo Serigala tetap berkualitas kalau buat lagu dangdut. Penasaran? Langsung kita dengerin. Ini dia Starboy, duo Serigala.
2: Number 3.

0: semua serigala dengan Starboy. Kamu masih terus dengerin Sadis Dasa Dangdut Rexis bareng sama Aina Tita. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya kan ke posisi 7, Aina mau kasih dulu info dangdut terbaru. Datangnya dari Ayu Ting Ting. Nah, hubungan Ayu Ting Ting dengan kekasihnya Kevin Gusnadi lagi hangat-hangatnya nih. Nah, bahkan hubungan mereka ini mulai mengarah ke tahap yang lebih serius. Tapi ada satu hal yang penting karena memang menjadi pertimbangan bagi Ayu sebelum melangkah jauh, yaitu kesiapan putrinya Bilqis. Dan Ayu juga mengaku tidak ingin terburu-buru membawa hubungannya dengan Kevin ke jenjang yang serius. Menurut Ayu, keputusan mengenai pasangan hidup bukan hanya menyangkut dirinya, tapi juga harus mempertimbangkan perasaan Bilqis. Ayu Ting Ting juga bercerita kalau Bilqis sebenarnya belum membutuhkan sosok ayah baru. Bilqis nampaknya masih merasa cukup dengan kehidupan yang selama ini mereka jalani.
1: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Krisna.
3: Oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
1: Nomor 7, Bisadis.
0: Oke, sekarang kita masuk ke posisi 7. Di posisi 7, Sobat RDI, Aina punya penyanyi dari Malaysia. Udah bisa ketebak siapa? Bener banget, si Hazikir dengan Minta Ampun. Nah, lagu Minta Ampun ini naik satu peringkat ya dari minggu lalu di posisi 8. Dan selain memang penyanyi, si Hazikir ini juga ternyata pembisnis handal loh. Banyak banget usahanya. Salah satunya yang sering dan lagi dipromoin yaitu nasi ayam. Wah, enak banget tuh ya, sambil dengerin lagunya, sambil makan nasi ayam si Hazikir.

0: Sadis nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6. Cepet banget ya. Siapa nih di posisi 6? Ada duo Anggrek dengan Aman Aja. Ya, tadinya tuh udah ada duo Serigala si Hazikir. Sekarang ada duo Anggrek dengan Aman Aja atau Sah gitu ya singkatnya. Nah, kalau lihat akun Instagram duo Anggrek, mereka baru aja ngasih tanda-tanda nih ya kalau kayaknya bakal ada yang baru lagi dari mereka. Wah, bagus banget ya ngeluarin lagu terus gitu ya kan. Dan kalau kamu gak sabaran pengen lagunya, kita langsung puterin aja. Ini dia duo Anggrek dengan Aman Aja di posisi 6. Number 6.

0: Nomor 5, Bisadis.
1: Oke, kita lanjut yuk ke posisi 5. Kali ini siapa yang di posisi 5? Gak usah diragukan lagi sih kalau yang satu ini, karena emang setiap hari selalu di request lagunya. Luar biasa, dia udah langsung aja gitu kan melangkah terus ke posisi 5. Nah, kalau ngomongin April ya Sobat Irdi, dengan Menyala, tadi aja udah di request lagu ini. Oh iya, yang baru itu di postingan YouTube RDI, hasil podcast bareng sama April udah tayang. Jadi pastiin kalau kamu udah nonton gitu ya. Kalau kamu penasaran sama cerita-ceritanya April, mampir ke YouTube RDI, RDI 97.1 FM. Kalau sekarang, waktunya Ina puterin lagunya, Menyala.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Jeng.
2: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
3: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
2: Emang kenapa?
3: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Sadis nomor 4.
6: Kita lanjut lagi yuk ke sadis di posisi 4. Luar biasa deh. Jalan terus nih kita ya. Oke, okay, siapakah yang ada di posisi 4 kali ini Sobat RDI? Ada dari Milen, Mila dan Valen gitu ya. Meleleh bahagia. Naik satu peringkat dari minggu lalu. Buat yang belum tahu, Milen itu singkatan ya dari Mila dan Valen. Jadi mereka berdua ini duet gitu ya, ngeluarin lagu berjudul Meleleh Bahagia. Nah, udah pada tahu kan sama tentang apa lagu ini gitu ya. Lagi kita langsung aja dengerin, ini dia Meleleh Bahagia. Number 4.

0: Nomor 3, Disadis.
1: Nah, di posisi 3 ya, kita udah lanjut terus. Di posisi 3 kali ini ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Epika. Sayang sekali nih, ada yang harus turun satu peringkat di minggu ini. Lagu ini juga ternyata udah 10 minggu loh di Sadis. Berarti udah 2 bulan ya. Wah, mantep banget ya. Berarti emang banyak yang suka nih sama lagu ini. Ya, langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia, Goyang Kopi Dangdut gitu ya. Goyang Epika, Happy Asmara.

0: Dot.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh

0: apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Sadis nomor 2.
0: Oke, di posisi 2 ya. Cepet banget ya sama Tirdi. Ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Wah, tukeran posisi ini ya sama Happy Asmara tadi ya. Sekarang di posisi 2. Nah, lagu ini memang udah 11 minggu juga di Sadis. Dan emang benar-benar bikin candu gitu kan. Bikin ketagihan banget deh. Dan gak bosen-bosen buat didengerin.
6: Number 2.

0: lagi dengerin Sadis Dasar Dokter Akses bareng sama Ina Tita. Ya, itu dia dari Siti Badriah dengan Bikin Candu di Posisi 2. Luar biasa banget ya. Oke, kita sebelum lanjut ke posisi 1, seperti biasa akan mengulas dulu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi 2 di minggu ini.
1: Sadis Dasar Dangdut Tereksis, 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
0: Di posisi 10 ada Selvi Amma dengan Sampaikan Rindu. Di posisi 9, Denny Caknan, Negoro Angin. Di posisi 8, Duo Serigala, Starboy. Di posisi 7, Sia Zikir, Minta Ampun. Di posisi 6, Duo Anggrek, Aman Aja. Posisi 5, April DA dengan Menyala. Di posisi 4, ada Mila DA 7 dan juga Valendia 7 dengan Meleleh Bahagia. Posisi 3, Happy Asmara, Kopi Dangdut Goyang Happika. Dan posisi 2, Siti Badriah, dia Bikin Candu.
1: Nomor 1 di Sadis Dasar Dangdut Tereksis.
0: Nah, ini dia yang kamu tunggu-tunggu ya kan, yang ada di posisi 1. Yah, ini dia. Ternyata masih sama ya seperti minggu kemarin, Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Dua minggu sudah Lesti ada di posisi puncak. Kira-kira bisa bertahan gak ya sampai minggu depan? Apa bakal kesusul sama lagu yang lain? Pantengin terus aja Sadis minggu depan. Sekali lagi, selamat ya buat Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Ya, terima kasih juga buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanos, dan juga semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi yang pastinya di minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis dan Sadang Tereksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rizal bin Suhaili, alamat semula di Dusun Dasan Baru, Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rohimah binti Amak Masnah sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui punya yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madu ne tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
2: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Masih dari markas siar di lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Informasi berikutnya, warga, gempa bumi tektonik berkekuatan 7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT kemarin terasa hingga Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Sejumlah warga yang usai menunaikan ibadah maupun sedang melakukan pekerjaan membersihkan rumah langsung berhamburan ke tengah jalan di komplek perumahan Puri Anggrek, Kota Mataram, NTB. Menurut penuturan salah satu warga di Mataram, mengatakan gempa terasa seperti ayunan dan berlangsung cukup lama sehingga membuat kepala terasa pusing seperti jet usai melakukan penerbangan menggunakan pesawat. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pukul 5.58 WITA dengan pusat gempa terjadi di sebelah utara Ambai, Kabupaten Nagekeo, NTT. Titik koordinat gempa bumi tersebut terletak pada 8.33 derajat lintang selatan dan 121.32 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. BMKG menerbitkan peringatan dini tsunami atas peristiwa gempa tersebut di Sika dan Labuan Bajo, NTT. Gelombang tsunami masing-masing setinggi 0,19 meter dan 0,36 meter. Sementara itu di Dompu, NTB, gelombang tsunami terdeteksi setinggi 0,17 meter. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa serta potensi gempa susulan. Dan informasi ini warga kami kutip dari Antara.

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rizal bin Suhaili, alamat semula di Dusun Dasan Baru, Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rohimah binti Amak Masnah sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Andy, nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
4: Nah, diketahui ya tua. Bisa ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
4: Rocky? Apa nu madu Rocky?
3: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
5: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 688.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya

0: This is an information.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya, dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya, ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah, tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku,

0: memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah, bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu, dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak habis-habisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai Talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" "Pokoknya sini." "Iya, mau ngapain?" "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?" Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. "Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini." Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samenliven alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, "Ayo dah bang, enggak ada orang, kita cuma berdua." Dia bilang, "Enggak, kita enggak berdua, bertiga." "Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa?" "Lu, gue, Allah, tiga."
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Di kantor mau korupsi dia kasak kusuk, gerasak berusuk cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. "Saya berdua, yang kedua Allah." Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. pelihara nilai-nilai moral, makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaku ma baqiyat, fa in zahabat humu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam, masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil baligh sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat, kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah, kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat. Mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyobakan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu, menciptakan perasaan dekat dengan Allah, terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang, yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan, yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia, memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa, mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba, dalam Quran, aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa, dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini, bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliyah halka anni sultaniyah, ternyata harta yang saya bangga-banggakan tidak bawa manfaat hari ini, ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan, fungsinya lalu seperti kran menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir ke sini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Nah, mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan kita. satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti keran menyimpan air tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat, cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa, yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini, kata yang malaikat yang satu dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya, Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqir sakhi asyad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang, tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita, apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silakan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak, yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa. Itu baru kunci itu. Ontak yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya korun? Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun?" "Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan," katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? Gue dapat harta karun. Peninggalan si Korun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memang, semua kebahagiaan di dunia ini pasti ada akhirnya. Baik karena musibah, maupun berakhir karena dirinya dipanggil Allah. Namun bagi umat beriman, tidak perlu bersedih. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk surga telah memasuki surga, datanglah panggilan. Sesungguhnya kamu sekalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan menjadi muda belia dan tidak akan menjadi tua. Dan sesungguhnya bagimu akan beroleh kenikmatan, dan kamu tidak akan sengsara."

Seorang laki-laki datang menemui Hasan Al-Basri secara bertanya, "Apa saja rahasia hidup zuhudmu di dunia?" Hasan menjawab, "Ada empat hal yang senantiasa aku tetapkan dalam hatiku, yakni, aku meyakini bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain, sehingga hatiku tenang. Aku meyakini bahwa amal perbuatanku tidak akan dilakukan oleh orang lain, sehingga aku mengerjakannya sendiri. Aku meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasiku, sehingga aku malu dia melihatku melakukan maksiat. Dan aku meyakini bahwa kematian menantiku, sehingga aku menyiapkan bekal untuk menemui Tuhanku."

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. 88

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

ada seseorang yang sedang berbunga-bunga hatinya, menikmati kebahagiaan hidup hingga lalai bersyukur. Tiba-tiba datang musibah yang menimpa dirinya. Di tengah-tengah kesedihannya, ia berkata, "Mengapa kebahagiaan ini begitu cepat berakhir?" Memang, semua kebahagiaan di dunia ini pasti ada akhirnya. Baik karena musibah, maupun berakhir karena dirinya dipanggil Allah. Namun bagi umat beriman, tidak perlu bersedih. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk surga telah memasuki surga, datanglah panggilan. Sesungguhnya kamu sekalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan menjadi muda belia dan tidak akan menjadi tua. Dan sesungguhnya bagimu akan beroleh kenikmatan dan kamu tidak akan

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu yo, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar!

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio. Dan beriklan di radio.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Seorang laki-laki datang menemui Hasan Al-Basri secara bertanya, "Apa saja rahasia hidup zuhudmu di dunia?" Hasan menjawab, "Ada empat hal yang senantiasa aku tetapkan dalam hatiku, yakni, aku meyakini bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain, sehingga hatiku tenang. Aku meyakini bahwa amal perbuatanku tidak akan dilakukan oleh orang lain, sehingga aku mengerjakannya sendiri. Aku meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasiku, sehingga aku malu dia melihatku melakukan maksiat. Dan aku meyakini bahwa kematian menantiku, sehingga aku menyiapkan bekal untuk menemui Tuhanku."

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang dibikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Okay, 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: Oh, kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang dibikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran, salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
4: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RD.

0: cup, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah, terus kalau Mas Nardi?
2: Nah, kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa, Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh, walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: monyet dong.
1: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
2: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
1: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
2: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
1: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
2: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
3: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. 97,1 FM.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Hadi, subhanakallahul azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah, dan memang hanya milik Allah pujian tersebut. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai memuja dan memuji Allah sampai Allah Jalla Jalaluh ridho kepada kita semua. Begitu pula selawat dan salam yang senantiasa kita tuturkan selalu sebagai bukti penghormatan, perhatian kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda sayang dan tanda cinta kepada Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda perhatian, penghormatan, kemudian ta'zim, cinta sayang, dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya. Jadi tidak ada doa yang mubazir, tidak ada doa yang sia-sia, pasti satu saat akan dijawab, tinggal tunggu waktunya. Oleh karena itu kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi jembatan untuk hamba menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak hamba ya Allah, tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya ya Allah. Kau sinari dengan cahayamu dan cahaya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujib wasailin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku pendengar setia sejuk di hati, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berdoa. Yang tadi sudah kita dengarkan, Allah cantumkan di dalam Al-Quran firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita semua berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi sobatku, Islam mengatur dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu dengan doa. Karena doa itu menjadi intisarinya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya, sum-sumnya, pokoknya, isinya adalah doa, adalah ibadah. Doa adalah ibadah, ibadah intisarinya adalah doa. Jadi ritual yang kita jalankan selama ini, baik dari kewajiban sholat, yang dikatakan ritual tidak etis, ini adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan, itu berisikan doa semuanya. Dari sholat, zakat, puasa, sampai ke haji, itu adalah doa. Berisikan doa, cuma caranya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita sering-sering berdoa kepada Allah. Dengan kondisi bagaimanapun. Dengan kondisi bagaimanapun. Dari semenjak pagi hari, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyakul alhamdulillah allazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. Apabila seseorang dari kamu bangun dari tidurnya, hendaklah ia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberiku kesehatan pada tubuhku dan mengizinkan bagiku untuk menyebutnya. Sampai ketika kita bangun tidur lagi, iza taja'ta fakul bismillahi a'udzu bikalimatillahi tsammah min ghadabi wa iqabi wa min syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Yang artinya apabila engkau berbaring, ya, ini kan tadi tidur, sekarang itoja berbaring, maka katakanlah dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya dan hukumnya dan juga kejahatan hamba-hambanya dan dari godaan setan dan dari kehadiran mereka. Sobatku yang Allah sayangi, jadi Islam mengatur dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu dengan doa. Yang umum kan biasa kita kalau ingin tidur, kita baca yang umum nih sesuai dengan hadis Rasulullah juga, ya, bismika Allahumma ahya wa amut, begitu ya. Dengan nama Allah kami hidup dan kami mati. Kalau bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah mati kami, yaitu tidur. Dan kepadanya lah, kepada Allah semuanya akan kembali. Islam mengatur luar biasa. Dari semenjak kita pengen tidur sampai kita pengen tidur kembali, itu doa. Nah, bagaimana kalau kita tertimpa musibah? Apakah itu perlu doa? Apapun yang menimpa kita, baik musibah ataupun nikmat, itu ada doanya. Idza asaba ahadakum musibah, idza asaba ahadakum musibatun falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'ajirni atau fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Yang artinya apabila seseorang dari kamu ditimpa musibah, hendaklah ia mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah semua kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, Allahumma indaka akhtasibu musibati fa'jurni fiha Ya Allah, aku harapkan pahala di sisimu atas musibahku. Maka berilah aku pahala pada musibah itu, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripada musibah itu. Ini doa ketika tertimpa musibah. Musibah pun kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau misalnya di tubuh kita ada yang sakit? Adakah doanya untuk itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika ada di antara tubuh kita ada yang sakit, maka usapkan sambil membaca doa. Minimal kita membaca doa, Allahumma anta syafi la sifa'a illa sifa'uk isfi maradi sifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Rabban Nas Azibil Ba'as, wahai Tuhannya manusia, hilangkanlah keburukan. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh atas segala penyakit, maka sembuhkanlah penyakitku. Atau juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu anhuma, "Idza ishtakaita fadh yadaka haitsu tashtaki, tsumma qul bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza, tsumma rfa' yadaka tsumma a'id dzalika witran." Dari hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dari Anas bin radhiyallahu anhuma, apabila engkau mengeluh sakit, jadi jika kita ada yang rasa sakit, entah itu di kepala, entah itu di gigi atau di mana saja sakitnya itu, kita elus-elus sambil mengucap bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Sambil mengucap itu, yang artinya apa? Dengan nama Allah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Kemudian angkat tanganmu, kemudian ulangilah perbuatan itu sebanyak bilangan ganjil. Ya, misalnya kita ada yang sakit nih, di gigi dah biasanya, di gigi kita, kita usap-usap tuh pipi kita. Ya, karena kalau usap-usap di gigi kan kotor, gak mungkin. Nah, ini kita usap-usap di pipi yang lempengan gigi kita sakit. Misalnya nih, yang sering sakit itu kan gigi. Kita ucapkan a'udzu bismillahi a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Kita usap-usap bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Terus 3 kali, 5 kali, enggak sembuh juga 7 kali, enggak sembuh juga 9 kali yang witir. Atau setiap habis sholat kita ulang lagi, kita ulang lagi. Nanti Allah angkat tuh penyakit kita. Allah angkat penyakit kita. Ya sobatku ya. Jadi kita hidupkan diri kita dengan doa. Bagaimana dengan doa? Bahasa Arab kita enggak paham, kita enggak bisa, kita enggak hafal. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kita usap-usap gigi kita, ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu, ya Allah, dari penyakit yang aku rasakan ini, ya Allah. Begitu doanya tuh, ya. Ulangi lagi, ya Allah. Aku berlindung dengan kekuasaan dan keperkasaan-Mu, ya Allah, dari penyakitku ini, ya Allah. Dari keburukan sakitku ini, ya Allah. Terus begitu rasain sakitnya, ya. Itu dengan membaca doa pakai bahasa Indonesia. Meskipun terlebih baik adalah pakai bahasa Arab gitu. Karena kita mengucapkan atau membacanya aja kita berpahala. Bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Dengan nama Allah aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Dari keburukan rasa sakitku yang aku rasakan ini. Begitu sobatku, ini resep yang diberikan oleh Islam kepada kita. Jadi jangan minta kemana-mana kecuali sekedar ikhtiar menjadi sebab penyembuh sakit. Tetapi yang menjadi sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita, yang mengangkat penyakit kita. Ya sobatku, tetap berkeyakinan begitu. Jangan kita rubah. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkannya. Jadi Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkannya. Allah juga yang menghilangkannya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ya, jangan pakai malu-malu, jangan pakai segan-segan, ini berpahala. Bertanya tentang ilmu itu berpahala. Silakan dengan cara ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-7366. 0813-103-7366. Sekali lagi, 0813-103-7366. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus kami usahakan, mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita semua ya, memenuhi keperluan hari-hari mereka. Masya Allah, kalau kami pikul sendiri kami tidak akan sanggup. Kami yakin sobat-sobatku akan membantu kami. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, zahir dan batin, panjang umur dalam ibadah, ya Allah. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan sobat-sobat, coba kita ingatkan lagi buat sobatnya. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, yang pertama nih kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz. Mohon dijelaskan tentang santunannya anak yatim. Siapa saja yang berhak menerima santunan, hanya anak yatim dan anak yatim piatu atau ada yang lain? Apa sebutan anak yang ibunya meninggal? Kalau ibunya yang meninggal sedangkan ayahnya tergolong mampu, apakah anak tersebut juga berhak menerima santunan? Anak yang berkebutuhan khusus, apakah juga berhak menerima santunan? Terima kasih. Ya, ini sudah kita jawab melalui WA ya sebetulnya. Tapi buat berbagi ilmu sama sobat-sobat semua, kita bacakan lagi dan kita jawab. Siapa saja yang berhak menerima santunan, hanya anak yatim dan anak yatim piatu atau ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Disebut dengan santunan, itu dari kata-kata santun, yaitu memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang tidak berbahagia. Sobatku ya, kepada anak-anak yang tidak berbahagia, khususnya kepada anak-anak yatim, memberikan kebahagiaan. Bukan menyantuni itu memberikan uang atau bingkisan atau apa saja, bukan itu saja. Memberikan kebahagiaan, menyantuni. Menyantuni itu menyentuh perasaannya supaya senang, menyentuh perasaannya supaya bahagia. Ini kan notabene-nya kalau di kita itu yang namanya santunan harus pakai uang. Iya Ustadz, sebab yang bisa menggembirakan itu salah satunya dengan uang, boleh. Tapi bukan hanya itu, ya. Kalau memberikan uang sambil maki-maki, wah itu namanya menyakiti. Nah, ya. Jadi menyantuni itu menyentuh perasaan anak-anak yatim atau yatim piatu atau yang terlantar, yang tidak punya perhatian dari orang tua, dengan kebahagiaan dan kesenangan. Ya sobatku ya. Jadi yang berhak menerima santunan tentunya anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, sentuhan, perhatian, keamanan dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya ada tapi dia gak diberikan kasih sayang, itu juga berhak. Meskipun yang lebih berhak adalah menyayangi anak-anak yatim dan anak-anak yatim piatu. Yatim adalah anak, seorang anak yang sudah tidak ada perhatiannya atau orang tua laki-lakinya sudah meninggal dunia. Piatu adalah anak yang tidak ada kasih sayang dari ibu atau ibunya sudah meninggal dunia. Yatim piatu, anak yang sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya atau bapak ibunya sudah meninggal dunia. Itu yang sebenarnya sobatku ya. Gitu. Apa sebutan anak yang ibunya meninggal? Yaitu piatu. Kalau ibunya meninggal sedangkan ayah tergolong mampu, apakah anak tersebut juga berhak menerima santunan? Masih berhak menerima santunan untuk digembirakan hatinya, karena hanya ibu yang mempunyai perhatian khusus kepada anaknya. Ibunya sudah tidak ada, makanya dia berhak. Meskipun lebih berhak lagi yang tidak mampu. Anak yang berkebutuhan khusus, apakah juga berhak menerima santunan? Berhak. Karena beliau itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu lebih daripada harus diperhatikan ya. Apalagi anak-anak yatim, karena kriterianya fakir miskin, jadi berhak menerima sedekah karena kefakirannya, karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Kalau anak-anak yatim, yatim piatu itu lebih berhak daripada sekedar sedekah, bukan hanya sedekah tapi perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Sobatku ya. ya. Jadi insya Allah ya, beliau juga mengucapkan terima kasih Ustaz Aminasi atas jawaban pertanyaan saya. Dengan demikian semakin luas wawasan saya dan hilang keraguan tentang pemberian santunan anak yatim. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama sobatku ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Eki di Narogong, coba kita dengarkan nih pertanyaan beliau.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah mau bertanya Pak Ustadz, istri saya kalau berbicara dengan saya itu kasar Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya istri saya Pak Ustadz? Apakah istri saya berdosa Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu berisik ya, mungkin di pinggir jalan beliau sambil ya merekam di pinggir jalan, jadi agak berisik. Ini dari Eki di Narogong. Beliau bertanya, sobatku, istrinya kalau ngomong nyakitin hatinya, kasar. Nah, istri yang begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk kriteria istri yang solehah. Istri yang solehah adalah istri yang menyenangkan ketika dia berbicara, menyenangkan didengar suami ketika dia berbicara. Jadi kalau berbicara sangat menyakitkan atau sampai kasar memaki-maki kepada suami, itu hukumnya dosa besar. Seorang istri yang berbicara kasar ya kepada suaminya itu dosa besar, apalagi sampai menyakiti hatinya. Sobatku ya, bukan hanya istri saja, suami pun demikian. Suami yang berkata kasar apalagi sampai menyakiti hati perasaan istrinya, itu pun dosa. Ya sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, sobatku yang Allah sayangi. Jadi dikit demi sedikit kita akan jawab pertanyaan sobat-sobat. Tapi mohon maaf ya, tidak sekaligus, dikit-dikit. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan dari sobat-sobat nih, ya ini ada beberapa sobat kita yang sudah membantu perjuangan kami. Gitu, dari Bunda Lia, kemudian juga Bapak Iman, dan banyak lagi, alhamdulillah, yang sudah membantu perjuangan kami. Ada juga yang ingin berjuang bersama, ya silakan ya, silakan saja. Kita sangat berlapang dada untuk ada yang mau berjuang bersama kami. Tapi jangan kapok, karena perjuangan ini masya Allah memberikan perhatian, bimbingan, tuntunan 24 jam bersama anak-anak yatim, anak-anak yang tidak mampu. Masya Allah ya, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Harus banyak-banyak sabar. Kalau mau berjuang harus banyak-banyak sabar. Ada beberapa donatur kita yang sudah pernah datang, masya Allah Pak Ustadz, anak-anaknya lincah-lincah, hiperaktif, ribet ngejagainnya katanya. Ya begitulah perjuangan kami. Tapi insya Allah itu semua menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perjuangan. Baik sobatku, coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku, Pak Jamin Asri. Saya mau tanya, saya Uci di Depok 2. Kalau qada sholat yang sudah kelewat, sudah lama ditinggalkan, gimana, boleh disingkat seumama madrangat, boleh disingkat dua rekangan enggak Pak Ustadz Amin? Bagaimana niatnya, tolong jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Muji di Depok, mengqada sholat boleh enggak disingkat? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengqada sholat itu tidak boleh disingkat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi niatnya bagaimana? Usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Saya niat salat isya 4 rakaat menghadap kiblat, qada' karena Allah ta'ala. Bagaimana niat salat maghrib? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati qada'an. Jadi adaan itu diganti dengan qada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, qada'kan Allah ta'ala. Jumlahnya tetap tidak boleh dikurangin. Ya maghrib 3 rakaat. Begitu sobatku ya. Mudah-mudahan sobat kita ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan sholat yang sebelumnya tidak dikerjakan. Sobatku yang lain juga, jika ada yang merasa dulu-dulu gak pernah sholat gitu, nah banyakin qada dah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk kita menutupi kekurangan sholat kita. Di samping itu harus diiringi dengan taubat. Astaghfirullahalazim min tarkis sholat wa min at-taqsiri fiha wa fi zakah. Astaghfirullahalazim min tarkis sholat, itu doanya ya. Istighfar sama Allah, ya Allah ampunilah aku yang dulu-dulu jarang sholat. Ya Allah ampunilah aku yang dulu-dulu gak pernah sholat. Nah, harus taubat kepada Allah ya. Taubatan nasuha. Baik sobatku, ini pertanyaan dari Muji di Depok. Kemudian ada juga pertanyaan dari sobat kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kami dari Pusat Bekam Wani dan Rukiah mendoakan semoga Bapak dan Ibu serta keluarga diberi kesehatan. Ya, saya memang rutin ngebekam ya, untuk menjaga kesehatan. Minimal 3 bulan sekali, maksimal 3 bulan sekali, dan minimal sebulan sekali kita bekam. Ya, dari Ayahanda Iman, alhamdulillah beliau sudah membantu kami. Terima kasih Ayahanda. Kemudian lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sudah dicerai selama 10 tahun tapi tidak keluar dari rumah suaminya, sedangkan rumah itu bukan rumah gono gini, dan kalau di luar dia suka bilang katanya di madu, padahal bohong. Dia yang juga berjanji kalau dikasih harta gono gini mau keluar, tapi sudah dikasih masih tetap saja di rumah itu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Allah perangi sehat apa nih parang, semoga Allah parangi atau memberikan kesehatan keafiatan buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Jika sudah dikategorikan cerai, apalagi sudah 10 tahun, maka haram hukumnya satu rumah lagi dengan suami yang sudah statusnya bukan suami karena sudah cerai. Sudah 10 tahun, apalagi campur di situ, masya Allah, itu hukumnya haram. Meskipun katakan tidak ngapa-ngapain, tetap hukumnya haram. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah bukan suami istri serumah, apalagi sekamar, itu na'udzubillah, itu hukumnya haram. Ya sobatku ya, lebih baik berpisah tempatnya, jangan dijadikan satu lagi. Itu harus ada perhatian tuh dari masyarakat sekitar. Kalau sudah ketahuan dia berpisah, sudah bercerai, tidak boleh serumah lagi karena bisa menimbulkan perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk. Meskipun demikian, kita akan jawab satu persatu. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah mendapatinya, insya Allah ya. Langsung ke pertanyaan sobat kita. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita pernah makan uang riba yang dikasih suami, lalu kita niat taubat dengan cara sholat taubat, apakah dosa kita diampuni? Terima kasih buat Pak Ustadz, semoga sehat dan panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memang kalau sudah jelas-jelas itu uang riba, kemudian diberikan oleh suami kepada istri, maka hukumnya haram kita mengkonsumsinya kalau sudah tahu itu uang riba. Kalau misalnya sudah terlanjur kita konsumsi, ya kita bertaubat kepada Allah. Astagfirullahalazim minar riba. Ya Allah, aku bertaubat, mohon ampun kepada Engkau pernah makan uang riba, ya Allah. Astagfirullahalazim minar riba. Astagfirullahalazim. Taubat sama Allah. Bertaubat kita, taubatan nasuha, jangan kita ulangi lagi. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, caranya begitu. Dan doakan juga suami agar tidak mendapatkan uang riba lagi. Begitu ya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Bapak Gunawan di Komplek Marinir, mau nanya tentang rumah tangga saya kan sudah enggak kerja lagi, tapi saya membantu istri jualan makanan dan saya sudah tidak menafkahi lagi sama istri. Apakah saya berdosa kah saya, Pak Ustadz? Tolong minta penjelasannya. Dan saya juga penggemar sejuk di hati, sejuk hatiku. Setiap habis pulang sholat subuh dari masjid. Terima kasih Bapak Gunawan. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah ya, zahir dan batin. Jadi sobatku, yang namanya suami sudah pensiun katakan, jadi tidak bekerja lagi, kecuali memang dia tidak mau bekerja, itu hukumnya dosa. Kalau dia tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, sengaja ya tidak memberikan

0: Mas Nardi.
1: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM.

101,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Mas Nardi.
1: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Ada snack box yang mungkin
1: isinya lengkap ya. Lumayan ya jadi ya goodie bag ya.
0: Nah ini Kak Salsa, aku mau nanya lagi juga. Kak Salsa tadi dari jam berapa sih kesininya?
2: Sininya setengah 6.

0: merdeka, merdeka, merdeka.
1: Lumayan tuh ya kita menunaikan
0: 3 lagi berarti baru 6. 81 minus 6 masih ada 75 merdeka lagi. Gak Bayu.
1: Sebisanya aja ya.
0: Bisa.
1: Ya itu tadi kita sudah melihat beberapa persiapan juga tadi ya dari berbagai wilayah di Indonesia. Betul. Termasuk dari Jakarta sampai ke Sorong Papua tadi kita sudah lihat.
0: Betul.
1: Dan kita akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan persiapan di kawasan Monas begitu ya. Ada rekan Togi Sinaga.
0: Betul. Ya Togi, bagaimana situasi di kawasan Monas di tempat Anda melaporkan saat ini? Boleh digambarkan Togi situasi di sana?